0: Ha ke tsebe na ho etsahalang ke mo mamedi wa Selma sa Lesotho. Ba ntse ba hlaha ba kgaoha, ke tsebe na ebe mathata a ho kae ka mono ka sedikadikeng se seholo sa masego. Ha ke tsebe, a ko re ke etse tjena fela ke ba batle mo ba leng hona teng.
1: Ke pipa ke ntsa mafika le majwe, phelo ha bona kgaola bo lahlela la ke sentse ke matha ke baleya.